0: datang.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menekankan perlunya bagi seluruh komunitas internasional untuk membahas masa depan Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan para menteri luar negeri di New York dengan topik memperkuat kerjasama maritim untuk mewujudkan domain maritim yang aman dan stabil. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Jepang, Filipina, dan beberapa pihak lainnya ini mempertemukan 53 negara dan organisasi. Motegi mengomentari situasi di Timur Tengah dengan menekankan pentingnya memulihkan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz. Ia menegaskan pentingnya melibatkan seluruh komunitas internasional dalam diskusi mengenai jalur air strategis tersebut, termasuk negara-negara di selat itu dan sejumlah pihak yang menggunakannya sebagai rute pengiriman. Ia juga menegaskan kembali penentangan Jepang terhadap upaya yang disebutnya sepihak yang berkelanjutan dan intensif untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Motegi tampaknya memberikan komentar itu dengan mempertimbangkan Cina. Ia juga menekankan pentingnya bagi negara-negara untuk mematuhi putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Internasional yang menolak klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan.

0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat siap memainkan peran positif dalam mencapai gencatan senjata terbatas antara Rusia dan Ukraina. Ia bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di sela-sela sidang umum PBB di New York pada hari Rabu. Rubio kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa serangan oleh Rusia dan Ukraina terhadap fasilitas energi dan target lainnya makin intensif. Ia yakin kedua belah pihak tertarik untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas semacam itu. Ia mengatakan itu tidak mengakhiri perang, tetapi ada sesuatu yang dilakukan dan mungkin dapat berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk kesepakatan yang lebih luas. Rubio juga mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah diundang untuk menghadiri KTT G20 di Amerika Serikat pada bulan Desember. Ia menyebutkan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi Putin untuk berinteraksi tidak hanya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga dengan para pemimpin dunia lainnya. Ia berharap Putin akan menerima undangan tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pertemuan itu Lavrov menekankan perlunya memulihkan hubungan bilateral sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh Putin dan Trump. Kementerian itu juga mengatakan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk menjaga komunikasi terkait semua isu yang disebutkan melalui Kementerian Luar Negeri kedua negara.
1: Para pimpinan perusahaan kecerdasan buatan atau AI terkemuka Amerika Serikat menyampaikan seruan di Dewan Keamanan PBB untuk koordinasi global guna memperkenalkan standar internasional untuk teknologi tersebut. Sam Altman dari OpenAI dan Dario Amodei dari Anthropic termasuk di antara mereka yang diundang ke Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu. Pertemuan tersebut membahas langkah selanjutnya terkait akal imitasi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan dan percepatan perkembangannya. Altman menekankan kemungkinan kemampuan AI melampaui pemahaman dan kendali manusia. Ia mengatakan dalam sejarah ada kalanya negara-negara yang bersaing dan tidak selalu saling menyukai, tetap bersatu demi kepentingan bersama dan kebaikan kolektif dalam menghadapi teknologi baru yang sangat kuat. Ia meyakini ini pasti salah satu masa seperti itu. Sementara Amodei mengatakan jika dikelola dengan buruk, ia percaya AI dapat menjadi risiko bagi umat manusia secara keseluruhan. Ia menambahkan terlepas dari semua perbedaan orang-orang dalam pertemuan tersebut, harus mengesampingkan perbedaan itu untuk menghadapi peluang global dan ancaman global yang muncul secara bersamaan. Kedua CEO tersebut menekankan perlunya menerapkan standar global untuk mengevaluasi kemampuan, risiko, dan langkah keamanan AI. Mereka juga menyerukan pembentukan mekanisme pelaporan ketika AI melakukan tindakan yang menyimpang. Sebagai tanggapan, seorang perwakilan pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan sikap Presiden Donald Trump dengan mengatakan Washington menolak setiap upaya untuk membangun skema globalis untuk mengendalikan kecerdasan super. Seorang perwakilan China menyatakan penentangannya terhadap kebijakan pembatasan akses teknologi oleh negara tertentu. Pernyataan tersebut dipandang sebagai upaya penyeimbang Amerika Serikat. Banyak pengembang AI memperingatkan risiko manusia menjadi tidak mampu mengendalikan AI, namun masih belum jelas apakah peringatan tersebut akan mengarah pada kerjasama global.
0: Saudara, yen Jepang diperdagangkan di level bawah 158 terhadap dolar Amerika Serikat di New York pada hari Rabu. Ini merupakan yang terlemah dalam 3 pekan terakhir. Pergerakan nilai tukar yen terhadap dolar di Tokyo juga berada pada level yang sama pada hari Kamis. Yen menghadapi tekanan jual setelah indeks aktivitas bisnis Amerika Serikat menunjukkan hasil yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: Mari ulas satu persatu.
1: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan,
2: Melon parfait de gozaimasu.
0: Ini dia parfait melon pesanannya.
1: Tam berseru,
3: Oishisou.
0: Terlihat enak.
1: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
1: Tam menjawab.
4: Vietnam desu.
0: Di Vietnam.
4: Shogakko de volantia o shimashita.
0: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
4: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Kami menyanyi dan menari bersama.
1: Mia mengatakan.
2: Sou datta no?
0: Oh, begitu ya.
1: Tam melanjutkan.
4: Hai, Yuki-san ni aitai desu.
0: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
1: Kedengarannya menyenangkan ya. Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
0: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
2: 一緒に
0: berarti bersama.
2: 歌ったり
0: adalah menyanyi.
2: 歌う
0: dengan akhiran
2: たり踊ったり
0: adalah menari.
2: 踊る
0: juga dengan akhiran
2: たりしました。
0: Berarti sudah dilakukan. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk
2: tari.
0: Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
1: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia mengatakan utatari, odottari.
0: Dan karena tindakan tersebut berada di masa lalu, kalimatnya diakhiri dengan
2: shimashita.
0: Maknanya, sudah dilakukan.
1: Cobalah dengarkan dan ulangi.
2: Utattari odottari shimashita. Issho ni utattari odottari shimashita.
0: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Berikut artinya.
5: 北海道で何をしますか？
1: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
2: 北海道で
0: berarti di Hokkaido.
2: 何をしますか？
0: berarti apa yang akan kamu lakukan?
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
2: Hiking をしたり
0: adalah
2: hiking をする
0: mendaki dalam bentuk tari dan
2: 温
6: 泉に入ったり
0: adalah
6: 温泉に入る
0: berendam di onsen dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan
6: shitai desu
0: atau ingin di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
6: Hiking をしたり、温泉に入ったりしたいです。Hiking をしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan, saya pergi belanja dan berenang di laut. Pergi belanja adalah?
6: Kaimono wo suru. Kaimono wo suru. Suru.
0: Melakukan. Dalam bentuk tari adalah?
6: Shitari.
0: Dan berenang di laut adalah?
6: Umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Berenang dalam bentuk tari adalah?
6: Oyoidari. Oyoidari.
0: Coba buat kalimatnya.
5: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Tarve. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: メロンパフェでございます。
1: おいしそう。
5: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
6: はい。ユウキさんに会いたいです。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, shoto keiki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sigit-san, apa penganan manis favorit Sigit-san?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, senbei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
3: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NSK World Japan, Jumat 25 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Husni Tamrin.
1: Berita selengkapnya, Presiden China Xi Jinping mengungkit sejarah kerjasama antara negaranya dan Amerika Serikat saat melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutan jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jamuan makan malam tersebut diadakan setelah pembicaraan puncak antara Trump dan Xi di Gedung Putih pada hari Kamis. Trump dalam sambutan pembukaan pada jamuan makan malam tersebut mengatakan bahwa sebagai pemimpin kedua negara, Presiden Xi dan dirinya sama-sama memahami bahwa kedua negara mewakili sistem yang berbeda, tetapi ikatan antara rakyat tetap kuat dan tidak pernah sebaik ini dibandingkan sebelumnya. Merujuk pada pertemuan puncak dengan Trump, Xi mengatakan bahwa mereka mencapai pemahaman bersama yang baru tentang banyak isu. Xi juga mengatakan bahwa lebih dari 80 tahun lalu, rakyat China dan Amerika berdiri bahu-membahu dalam perjuangan melawan agresor militer Jepang. Ia menekankan bahwa persahabatan yang ditempa dalam darah dan api tersebut pasti akan terus hidup dari generasi ke generasi. Amerika Serikat belum mengungkapkan detail apapun terkait pertemuan puncak tersebut. Dalam upacara penyambutan yang diadakan sebelum pertemuan puncak, Presiden Trump juga menyinggung tentang aliansi masa perang. Ia mengatakan bahwa mengejar kepentingan bersama, menghubungkan rakyat kedua negara, melintasi jarak yang sangat jauh dan banyak perbedaan, dan bahkan menjadikan mereka sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Trump mengatakan untuk melihat kehebatan yang dimiliki bersama saat berperang di Perang Dunia Kedua. Beberapa pengamat menunjukkan bahwa pernyataan Trump dapat menimbulkan polemik karena China yang bersekutu dengan Amerika Serikat selama perang adalah Republik China.
0: Rusia meningkatkan serangannya terhadap Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang beberapa lokasi sipil di penjuru Ukraina pada hari Kamis, termasuk rumah sakit bersalin di Kiev. 8 orang tewas dalam serangan tersebut. Layanan darurat negara mengatakan 2 orang tewas di ibu kota, yaitu seorang wanita yang sedang menuju tempat perlindungan dan seorang pria yang menunggu berakhirnya serangan di lorong bawah tanah. Para pejabat mengatakan 6 pekerja pertanian tewas di wilayah Kharkiv, Ukraina Timur.